0: Rik, apa tuh Westin?
1: Nuwadi hai ke megahertz dive hi FM. Apa tuh es? Emme gata.